Hi Most People, saya Alvito Dinova Ginting, pemimpin redaksi Detikcom. Jangan lupa untuk terus mendengarkan berita-berita terupdate cuma di Most 105.8.

105.8. Please leave a message in our turn call, please.

Halo Most People, saya Kak Seto, Ketua Umum LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. Anda sedang mendengarkan Most 1058, your best source for all information.

Halo Mas People, saya Yudi Purnomo Harahap, aktivis anti korupsi. Anda sedang mendengarkan radio yang memutarkan lagu tahun 80 dan 90-an terbaik. Your best source for all information.

Most Radio 105,8 FM tergabung dalam Mahaka Radio Integra yang terdiri dari Jak 101 FM, Gen 98,7 FM, Gen Surabaya 103,1 FM, Hot 93,2 FM, Mustang 88 FM, dan Kiss 95,1 FM. Most Radio 105,8 FM, Lantai P7 Menara Imperium, Metropolitan Kuningan Superblok Kavling Nomor 1, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta.